Nombe, maman, Isa Sukula Nomba. Kani Sukulani Zoko. Chenimbwe chaniku kunchandonga kena. Chenimbwe chaniku kunchandonga kena.